Masih di Sepada, selamat pagi teman-teman berdua ya. Tetap semangat untuk kamu di hari ini, hari pertama di bulan September ya, tanggal 1. Semoga bulan ini lebih baik dari bulan Agustus kemarin ya. Semua aktivitasnya, rencananya berjalan dengan lancar ya. Dan di hari ini juga buat teman-teman tetap semangat. Yaps, satu hari ini bakal RRI Prodio FMB terus hadir menemani kamu, aktivitas kamu dari pagi hari sampai bahkan malam hari. Nah, ini satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku, dan tentunya masih banyak lagi lagu-lagu hiburan di pagi hari ini untuk nemenin kamu. Begitu, jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di Prodio FMB, teman terbaik kamu. Wow.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ya mbak apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo high beast abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Stay tuned on Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silakan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 5'9" brown eyes.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Katanya tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Udah, hati-hati, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Produ FM. Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: How did I get here?
6: Hey, Ray. Hola, cariño. Hey, Ray.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
3: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jamret! Jamret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: hati-hati di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek moyang Minang. Santan melambangkan kaum cadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
3: Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Produ FM.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Hunai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol. Produ FM.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Nombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Aku boleh minta tanda tangan nggak?
2: Oh, ya.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit

sampai nih. Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Kalau ini gak asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya, sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Tiba merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tiba mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 bersama Dinar Baktiara. Informasi pertama, film animasi Pokemon Wild Card akan tayang 2027. Film animasi dari waralaba populer permainan kartu dan video game terbaru berjudul Pokemon Wild Card dikabarkan akan tayang secara global pada 2027. Pokemon Wild Card akan menandai perilisan film Pokemon yang dibuat sejak Pokemon The Movies Secret of the Jungle pada 2020. Ishihara menambahkan bahwa karakter utama film Pokemon Wild Card merupakan seorang pemain Pokemon Trading Card Game atau TCG yang bertarung dan berusaha menjadi seorang juara.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya, grup K-pop ALICE bubar setelah 6 tahun bersama. Manajemen agensi grup idola ALICE Entertainment mengumumkan pembubaran personil grup K-pop tersebut pada Senin setelah 6 tahun bersama-sama sejak debut pada 2020. Melalui pernyataan tertulis berjudul pengumuman mengenai pengakhiran kontrak eksklusif ALICE dalam saluran resmi grup tersebut. E Entertainment mengumumkan kesepakatan untuk mengakhiri kontrak eksklusif dengan para personil grup tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir, film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu ditayangkan mulai 24 September 2026. Film keluarga baru berjudul Ibu Bagaimana Aku Tanpamu arahan sutradara Herwin Novianto akan ditayangkan di bioskop mulai 24 September 2026. Upaya promosi film produksi Falcon Picture itu mencakup kampanye di platform media sosial untuk mengajak warga mengunggah foto ibu atau foto bersama ibu disertai cerita singkat bertema Apa Jadinya Aku Tanpa Ibu. Menurut siaran pers rumah produksi yang diterima di Jakarta pada Senin, sebanyak 100 foto akan dipilih untuk ditampilkan pada bagian akhir film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu. Pelibatan masyarakat dalam promosi Ibu Bagaimana Aku Tanpamu dimaksudkan untuk memasukkan kisah-kisah tentang ibu yang lainnya ke dalam film, mempertemukan cerita film dengan kisah nyata para penontonnya. Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Baktiara.
2: Dari tadi buang kertas terus?
3: Salah terus nih aku ngeprintnya.
2: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
3: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
2: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
3: Pasti lama lah.
2: Nah, itu kamu tahu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih. Selamat sore dan selamat datang kembali di Sore Ceria barengan sama Dinar teman Pro 2 di edisi Selasa 1 September 2026 dan tentunya hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak ya. Wah, gak kerasa nih teman Pro 2 ya, kita sudah memasuki bulan September aja nih. Bulan baru, semangat baru, dan pastinya harapan baru juga ya teman Pro 2. Buat yang baru menerima gajian, selamat menikmati suasana tanggal muda nih. Tapi ingat ya teman Pro 2, baru tanggal 1 jangan sampai langsung merasa jadi sultan nih. Baru lihat saldo masuk, terus tiba-tiba keranjang belanjaan online udah penuh aja nih teman Pro 2 ya. Nah, hati-hati teman Pro 2, jangan sampai nih semangatnya tanggal muda tapi dompetnya udah masuk mode akhir bulan nih, gara-gara apa? Gara-gara di tanggal 1 udah check out semua barang ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sore ini Dinar bakal nemenin kamu dengan pasnya dengan musik pilihan, informasi menarik ya, dan obrolan seru sampai menjelang malam nanti teman Pro 2. Dan ada yang spesial juga di sore hari ini karena tepat nanti pukul 16 waktu Indonesia Timur ya, atau jam 4 sore nanti kita akan mengikuti program berjaring Korwil 1 Papua dalam program tamu kita nih teman Pro 2. Yang kali ini yang menjadi tuan rumah yaitu dari RRI Pro 2 Nabire teman Pro 2. Dengan tema yang menarik juga yaitu fenomena El Nino dan potensi penyebaran di Nabire Papua Tengah bersama narasumber nanti dari Kepala BMKG Nabire teman Pro 2. Nah, program ini tentunya penting banget ya untuk kita ikuti bersama teman Pro 2, apalagi nih membahas fenomena cuaca dan dampak terhadap wilayah di Papua ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti kita akan bersama-sama mengikuti relay program tamu kita bersama jaringan Korwil 1 Papua dari Nabire, Jayapura, Wamena, Serui, Biak, hingga Merauke teman Pro 2. Nah, sebelum nanti kita masuk ke program berjaring, sekarang waktunya kita nikmatin dulu sore ini teman Pro 2 ya, dengan santai teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati, yang masih di kantor juga tetap semangat ya, sedikit lagi kita udah mau pulang nih teman Pro 2 ya. Dan yang sudah sampai di rumah, silakan ambil posisi ternyaman, dan yang lagi bingung sore ini mau ngapain ya teman Pro 2, tenang aja, ada Dinar yang siap nemenin kamu nih ya. Jadi jangan kemana-mana karena sekarang waktunya Sore Ceria. So, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak, tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
3: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Kenapa aku menyimpan surat cinta ini? Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku, menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri. Sofi Novindri, susah lupakanmu. Misrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia kembali.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sangsar,
0: Butet,
5: Kicir-kicir,
0: Suwe Ora Jamu,
5: Es Lilin,
0: Cicik Periu,
5: Sipatokaan,
0: Wayawai Windawe,
5: Boleh Lebo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Aranitia 2026.
8: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Produser.

98.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang waktunya kita akan mengikuti program berjaring Korwil 1 Papua dalam program tamu kita. Dan sore ini program berjaring akan dipandu langsung dari RRI Pro 2 Nabire sebagai tuan rumah ya. Dan tentunya akan terhubung bersama teman-teman Pro 2 lainnya di wilayah Korwil 1 Papua. Nah, tema yang akan dibahas sore ini juga menarik ya, dan penting banget untuk disimak bersama teman Pro 2, yaitu fenomena El Nino dan potensi penyebaran di Nabire, Papua Tengah, bersama narasumber Kepala BMKG Nabire. Seperti apa fenomena El Nino dan bagaimana sih potensinya memberikan dampak terhadap kondisi cuaca maupun lingkungan? Jadi yuk kita simak bersama dalam program tamu kita siaran berjaring Korwil 1. Untuk teman Pro 2 semuanya yang ada di Biak, jangan kemana-mana ya, karena kita akan langsung terhubung bersama RRI Pro 2 Nabire, Jayapura, Wamena, Serui, dan Merauke. Selamat mengikuti tamu kita siaran berjaring Korwil 1 Papua bersama RRI Pro 2 Nabire sebagai tuan rumah, dan tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
0: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
0: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, ingin sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu ya. Sesaat lagi, bakal kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1, Papua.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, kita ketemu lagi di siaran berjaringan tamu kita edisi Selasa 1 September 2026 teman Pro 2. Kali ini tamu kita dari RRI Nabire dan juga tentunya dirilai dari RRI Pro 2 Jayapura, Wamena, Serui, Biak dan Merauke. Siaran ini juga teman Pro 2 bisa kamu tonton ya di YouTube-nya RRI Net Nabire, dan sore ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan topik yang sangat menarik sekali teman Pro 2 ya, yaitu fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire, Papua Tengah. So, tanpa berlama-lama teman Pro 2 ya, kita lanjut ya, kita langsung memperkenalkan dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 hari ini. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore,
3: selamat sore Kak.
1: Selamat sore, gimana kabarnya Kak?
2: Luar biasa, baik.
1: Oke, baik ya. Oke, mungkin perkenalkan diri dulu dari kakak yang di sisi kiri saya.
2: Ya, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eusebio, panggilan Bio. Setiap hari bertugas di UPT Stasiun Meteorologi Dau atau Rulu Nabire, BMKG Nabire, di lokasi di Bandara Baru Nabire. Tugas setiap hari sebagai forecaster atau perakiran cuaca.
1: Oke, siap. Silakan Kak.
3: Oh iya, lalu kalau saya, perkenalkan nama saya Hesron Salawane, sama bekerja sekantor sama Kak Bio di BMKG Nabire, Stasiun Meteorologi Nabire, tapi bagian saya di pengamatan cuaca. Kalau Kak Bio bagian forecaster, perakirawan, saya pengamatan
1: cuaca. Saya ingin dengar namanya Kak Hesron, bisa kalau pagi-pagi di jalan 1 sampaikan perakiran cuaca. Berarti ini langsung dari Bandara Baru Kak? Kesini.
2: Kebetulan kami berdua lagi off dinas, jadi kami yang bertugas gitu.
1: Kira ya. Dari Bandara Baru yang jauh di sana.
2: Iya.
1: Kabarnya baik ya Kak ya?
2: Baik, luar biasa ya.
1: Oke, ini Kak topik kita sore hari ini kan fenomena El Nino dan juga potensi penyebarannya di Nabire, Papua Tengah. Nah mungkin teman-teman ini banyak yang sudah sering dengar atau mungkin pernah lihat konten di media sosial El Nino. Tapi sebenarnya ini El Nino ini apa sih Kak? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya El Nino ini seperti apa? Boleh mungkin Kak Bio menjelaskan? Ya.
2: Baik, terima kasih. Untuk definisi dari El Nino sendiri, untuk teman-teman dari masyarakat Nabire khususnya, mungkin dari sekitaran Papua, tadi sudah dijelaskan bahwa dari bergabung dengan RRI.
1: Ya, Korwil 1.
2: Iya. Untuk masyarakat Nabire dan Jayapura dan sekitarnya di Papua lah, wilayah Papua, untuk diketahui bahwa El Nino, El Nino ini kalau memakai bahasa sederhananya itu dia meningkatnya suhu muka laut, SST di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur itu dibandingkan dengan suhu normalnya. Jadi itu diamati secara bertahap, siklusnya itu bisa 3-7 tahunan yang terjadi. Jadi kalau dibilang penyebabnya apa, ini banyak faktor sebenarnya. Ada namanya istilahnya angin pasat yang melemah, ada air laut yang menghangat, dan dia bergeser ke wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Ini menyebabkan kita yang di wilayah Pasifik Barat, wilayah Indonesia khususnya itu kekurangan awan. Kekurangan awan ini yang menimbulkan kurang terjadinya hujan. Nah, ini yang menyebabkan kita di wilayah Indonesia secara umum itu mengalami kekeringan. Nah, itu. Jadi pusat pertumbuhan awan atau hujan itu kurang di wilayah Indonesia. Dia bergeser ke wilayah Pasifik bagian tengah dan timur. Bahasa sederhananya itu menjauh dari wilayah Indonesia lah. Ya, mengakibatkan ya curah hujan di Indonesia secara umum itu berkurang. Begitu.
1: Oke, tapi kalau beda nggak sama musim panas biasanya El Nino ini?
2: Kalau kita bicara musim, ini bicara siklus. Kalau El Nino tadi saya sudah jelaskan itu bisa 3-7 tahunan. Tapi kalau musim kemarau, lebih tepatnya masyarakat lebih kenal musim kemarau ya. Musim panas gitu, itu kan siklusnya tahunan. Bisa setahun dua kali. Jadi cuma karena memang terjadinya waktunya bersamaan sekarang momennya. Jadi masyarakat kadang mungkin ada yang masih masih dalam tanda petik keliru gitu, menyamakan El Nino dan musim kemarau itu itu dua hal yang berbeda.
1: Oh, dua hal yang berbeda.
2: Iya, kalau musim kemarau ini kan terjadi sekarang seasonnya ini karena pengaruh dari angin dari Australia. Dia bergerak ke arah Asia melewati di wilayah Indonesia. Karena di wilayah Australia itu secara dominan itu apa? Terdiri dari padang gurun. Angin yang membawa ke wilayah Asia itu melewati Indonesia itu dia membawa padang gurun itu kan secara dominan itu kan kering.
1: Oke, kering.
2: Itu yang membawa masa udara. Jadi kita di Indonesia menyebabkan kita kekeringan. Ditambah lagi fenomena El Nino. Jadi secara umum BMKG sudah mengeluarkan apa ini warning bahwa emang tahun ini kita akan kering dan apa ini El Nino-nya sangat kuat gitu.
1: Oke, okay, ya. Berarti saya ke Kak Hendren. Kak, ini kan beberapa waktu terakhir ya dari bulan apa tuh? Pokoknya di Nabire ini enggak ada hujan ya. Ini panasnya betul-betul panas. Biasanya kalau panas ini diselingi dengan hujan sesekali di malam hari atau enggak di sore hari. Berarti ini apakah memang sudah termasuk El Nino selama beberapa bulan terakhir atau hanya musim panas nih Kak?
3: Oh iya, nah berkaitan dengan El Nino dengan kaitannya 3 bulan lah terakhir itu tanpa hujan. BMKG itu sudah mengeluarkan potensi El Nino itu sejak kalau tidak salah dari bulan Mei, Maret apa Mei gitu. Nah, jadi bukan hanya El Nino. Jadi yang mendukung kekeringan dan bahkan hampir 3 bulan itu tanpa hujan itu itu ada beberapa parameter tuh yang memang dari teman-teman prakirawan tuh sudah menganalisis bahwa itu tidak ada mendukung untuk menyuplai masa buah air di wilayah atas Nabire. Kayak contoh selain El Nino itu ada namanya fenomena MGO. Kayak MGO itu sama kayak penyuplai masa uap air di wilayah Nabire, tapi dia siklusnya lebih rendah dari lebih cepat daripada El Nino. Kalau El Nino itu siklusnya 3-7 tahun, kalau MGO itu sekitar 40 harian. Nah, jadi pokoknya dari MGO, dari El Nino, lagi ditambah dengan angin monsun Australia yang tadi disebutkan Kabio. Lalu juga kita punya faktor lokal, angin laut itu nggak pengaruh juga di Nabire. Nah, mungkin ditambah juga ada namanya IOD, Indian Dipole Mode namanya itu.
1: Kalau bahasa awamnya ini apa nih?
3: Bahasa awamnya itu ibaratnya peningkatan uap air, tapi bukan di Pasifik, di sebelah barat Indonesia. Jadi Indonesia itu di sebelah kanan itu bisa ada dibilang El Nino, di sebelah kirinya itu ada IOD. Nah, pokoknya itu beberapa fenomena itu tuh saling apa ya, kayak mendukung gitu untuk membuat wilayah Nabire itu betul-betul kering. Ini konteksnya di wilayah Nabire ya, tapi kalau Indonesia itu responnya beda-beda. Tidak setiap daerah itu mengalami fenomena apa kekeringan yang sama dengan Nabire gitu, kayak 3 bulan berturut-turut tanpa hujan kayak gitu.
1: Tapi Kak, kalau fenomena El Nino ini, apakah memang terjadi di seluruh Indonesia atau hanya di beberapa bagiannya saja nih Kak? Bio, mungkin.
2: Untuk fenomena El Nino, berdasarkan rilis dari BMKG, sebenarnya secara umum hampir semua kena.
1: Wilayah Indonesia
2: ya? Iya, tapi karena ada beberapa itu yang masih faktor lokalnya sangat kuat. Contohnya, ya kita tidak jauh-jauh Nabire aja. Beberapa hari lalu sudah turun hujan.
1: Betul,
2: sudah dua kali hujan. Walaupun kita sudah melewati sekitar 2-3 bulan kering terus kan. Artinya, jadi sebab akibat dari El Nino ini di setiap daerah beda-beda gitu. Dan perlu dipahami oleh teman-teman masyarakat Nabire khususnya bahwa dampak El Nino di wilayah Nabire khususnya Papua Tengah ini tidak berarti hujan itu berhenti total. Pasti ada hujannya. Kenapa? Karena kita di wilayah Papua khususnya, kita itu dominan angin darat, angin laut, faktor lokalnya yaitu angin lembah, angin gunung, di mana faktor lokalnya itu sangat kuat. Jadi secara global dikatakannya El Nino musim kemarau, tapi secara lokal masih ada gitu. Itu yang menimbulkan hujan yang terjadi di wilayah Nabire khususnya kemarin itu bersifat sporadis. Artinya tiba-tiba nanti hilang, nanti kering lagi, tiba-tiba hujan lagi. Jadi masih ada faktor lokalnya gitu.
1: Tapi kalau untuk El Nino ini Kak, itu puncaknya tuh di bulan apa nih? Kalau kita di Nabire ini?
2: Kalau berdasarkan rilis BMKG, jadi dia trennya itu mulai start nanti, kemarin rilisnya tadi Maret, April, Mei ya? Dia mulai naik itu di bulan Juni, Juli, puncaknya itu di bulan Agustus, September, Oktober. ASO, jadi Agustus, September, Oktober, nanti dia mulai tren menurun itu di akhir tahun sampai di awal tahun 2027. Jadi memang masih ada fasenya, masih begitu cukup lama gitu, cukup lama.
1: Oh,
2: gitu.
1: Berarti ini masih di puncaknya, berarti
2: masih di puncaknya, ya? Iya,
1: walaupun
2: puncaknya.
1: Sudah hujan kemarin.
2: Betul, ya, betul.
1: Kira banyak yang kira ini kalau sudah mulai hujan kan, oke, ini kayaknya kering sudah, apa masa keringin kayak sudah selesai deh, ini kayak sudah mulai normal kembali.
2: Iya, kan? Kalau kita bicara siklus normal tahunan di khususnya wilayah Nabire, memang kita ini pola hujannya itu pola hujan lokal, di mana nanti di bulan Juni Juli itu hujannya lebat. Cuma karena kita lagi masuk di fase El Nino dan musim kemarau, kemarin kita lewati tidak ada hujan sama sekali kan.
1: Betul, kering.
2: Kering, dan memang siklus tahunannya juga memang di September Oktober itu memang hujannya cukup tinggi. Jadi kita sudah masuk di September Oktober itu sebenarnya hujannya lebat. Cuma karena kita masih di fase El Nino, kering, tapi masih ada hujan yang turun tapi bersifat sporadis gitu. Okay. Ya.
1: Kak, kalau bicara soal El Nino sama musim yang panas kemarin beberapa bulan, ini kalau fenomena ini berarti bisa berpotensi untuk menyebabkan kekeringan berarti ya, khususnya kita di Nabire, Kak, atau gimana nih?
2: Iya, kalau kita bicara dampak dari El Nino ini banyak sebenarnya. Curah hujannya berkurang, hari tanpa hujannya sangat pendek ya. Pendek, risiko kekeringannya ini sangat-sangat luar biasa, betul, yang sangat meningkat, suhu udara terasa lebih panas.
1: Betul.
2: Karena faktor yang jelas-jelas kita sudah kita lihat itulah karhut lah, kebakaran hutan dan lahan ini yang jadi memang kalau kita bicara dampak El Nino ini memang sangat sangat-sangat ya sangat berdampak sekali ke masyarakat, aktivitas masyarakat gitu.
1: Oh, berarti yang kemarin kebakaran hutan dan lahan di beberapa titik di Nabire itu juga berarti
2: ada faktor El Nino-nya karena memang bersifat kering menyebabkan lahan pertanian kering dan mungkin juga ada faktor manusianya ya bercampur jadi satu ya terjadilah.
1: Betul. Oke, saya ke Kak Hedron lagi nih Kak. Kalau untuk wilayah atau mungkin distrik di Nabire nih yang mungkin dari menurut pemantauan BMKG kira-kira yang punya potensi lebih tinggi mengalami kondisi kering ini wilayah mana saja nih Kak?
3: Untuk wilayah Nabire khususnya ya. Untuk potensi kayak kecamatan distrik gitu ya mungkin yang berpotensi. Kayaknya El Nino itu dia merata ya. Dia tidak memandang daerah ini, daerah beda dengan kayak hujan lokal gitu. Kalau hujan lokal dia masih bisa terdistrik, tapi El Nino kan fenomena global. Jadi kalau bilang dikaitkan dengan kekeringan ya semuanya terdampak, semuanya bisa mengalami kekeringan yang sama, tapi responnya itu beda-beda. Tiap distrik pun itu sebenarnya respon faktor lokalnya tuh berbeda-beda. Contoh distrik Uapa di pegunungan dengan distrik Nabire yang di dekat pantai. Nah, itu beda, itu sudah polanya sudah mulai berbeda itu
1: hujannya. Oke.
3: Jadi kalau mau dibilang El Nino berdampak ya semua kena, tapi respon daerah, respon distriknya itu berbeda-beda.
1: Oh, beda respon berarti ya, Kak. Kak, ini kalau El Nino nih Kak, kalau kemarin kan saya sempat baca nih, ternyata tuh ada juga namanya El Nino Godzilla ya. Ini beda nggak sama El Nino yang biasa kita dengar nih Kak?
2: Jadi sebenarnya kalau dari kami BMKG itu sebenarnya tidak mengenal El Nino Godzilla. Itu memang kalau ditelusuri itu mungkin bahasa media atau apa gitu. Cuma kalau kami di BMKG secara ilmu meteorologi memang tidak ada El Nino Godzilla gitu. Yang jelas kami Godzilla itu mungkin cuma menggambarkan bahwa El Nino itu sangat kuat. Intensitasnya sangat kuat, gitu aja sih.
1: Oh, oke, okay. Berarti nggak ada kategori spesifik.
2: Ya, nggak ada, nggak ada.
1: Oke.
3: Oh ya, El Nino itu kategorinya cuma netral, itu kuat dan sangat kuat gitu. Lalu ada lemahnya juga.
1: Ada juga.
3: Kalau lemah biasanya sudah mulai berbalik ke, jadi selain El Nino, ada La Nina gitu.
1: Oh iya, La Nina juga sempat ada. La Nina kebalikannya.
2: Kebalikannya.
1: Oh, oke.
3: Kalau La Nina itu biasanya daerah Indonesia yang suplai uap airnya banyak gitu, kalau La Nina ya.
1: Berarti itu sering hujan berarti?
2: Ya. Hujan, kebalikannya.
3: Kebalikannya dari
1: El Nino. Oke. Kak, ini kalau El Nino ini apakah baru berlangsung tahun ini atau mungkin tahun kemarin sudah pernah?
2: Sudah ada siklusnya. Ya, terakhir, kalau berapa tahun terakhir, 20 tahun terakhir, 97 El Nino, 2000... Kalau saya kira 2003-an kah? 2004, 2015 El Nino, 15, 2019 kah kalau tidak salah ya, itu
3: 2022
2: ya itu ya. Jadi ada siklusnya 3 sampai 7 tahunan siklusnya ya, tidak menentu. Yang jelas yang termasuk El Nino kuat itu dari data resmi BMKG itu 97 2015, juga cukup kuat ya. Karena khusus kita di wilayah Nabire, wilayah Papua itu karhutlah juga ya, apalagi saudara-saudara kita di Papua Selatan, Merauke itu yang paling terdampak karhutlah karena El Nino gitu.
1: Oke, teman-teman Pro 2 ya, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin topik kita di sore hari ini, yaitu fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire Papua Tengah, tentunya masih bersama Kak Bio dan juga Kak Hendron. Setelah satu lagu ini.

0: Klik, klik, klik.
1: Balik lagi teman Pro 2 di RR Pro 2 Nabire, masih di siaran berjaringan tamu kita ya. Topiknya fenomena El Nino dan juga potensi penyebarannya di Nabire Papua Tengah. Masih bersama Kak Bio dan juga Kak Hedron dari BMKG Nabire, teman Pro 2. Tadi kita juga sudah ngobrol-ngobrol ya mengenai apa sih sebenarnya El Nino dan juga penyebabnya, teman Pro 2. Nah Kak, ini mau lanjut lagi nih ngomongin tentang El Nino di hari ini Kak. Nah, apakah memang El Nino ini Kak bisa menyebabkan, ini kan sekarang lagi beberapa waktu lalu kan air-airnya kan sempat kurang nih Kak ya, kayak sumur-sumur setempat kering itu, berarti itu juga bisa faktor dari El Nino itu ya Kak berarti?
2: Iya, faktor dari El Nino menyebabkan kekeringan. Jadi kami dari BMKG itu sudah merilis peta dari BMKG pusat itu di bagian klimatologi itu monitoring ketahanan air, ketahanan air untuk pangan. Jadi memang dari 8 kabupaten di Papua Tengah itu yang paling terdampak itu di periode Agustus September ini itu di Kabupaten Nabire. Itu di, kalau saya lihat di petanya itu memang di daerah distrik mulai daerah Makimi, Napan ke sana itu yang ya itu yang paling sering terdampak airnya. Kalau untuk distrik Nabire, Teluk Kimi, Nabire itu memang ada tapi tidak semua gitu. Jadi memang untuk Papua Tengah memang Kabupaten Nabire yang paling terdampak untuk kekeringan gitu.
1: Berarti sampai sekarang ini Kak?
2: Iya, masih kalau kita lihat di cerita-cerita dari teman-teman di Nabire memang ada beberapa wilayah di Nabire memang beberapa distrik yang terdampak. Apalagi saudara-saudara kita yang tinggal di daerah apa bukitan ini Kali Harapan dan semua itu paling terdampak itu air gitu, kekeringan.
1: Nah ini kan tadi ngomong kalau puncak El Nino ini di bulan September sampai Oktober?
2: Iya, September, Oktober, November, mulai start dari Agustus semuanya. Iya.
1: Apakah memang itu nanti sudah bisa diperkirakan akan betul-betul panas seperti 3 bulan terakhir atau mungkin masih akan diselingi lagi dengan hujan?
2: Untuk khusus di kita di wilayah Nabire itu masih akan ada selingi hujan, tapi memang tidak durasinya tidak akan misalnya hari ini hujan terus 3 berturut-turut itu tidak. Mungkin ada yang bisa seminggu sekali saja hujan gitu. Jadi memang dia sporadis, durasinya tidak lama gitu. Jadi kita makan sampai akhir tahun ini kita masih akan apa ini mengalami fenomena El Nino-nya cukup kering lah, cukup. Jadi suhu udara masih akan panas gitu itu.
1: Tapi ini panasnya sama seperti kemarin atau mungkin ada penurunan lagi Kak?
2: Kalau sudah masuk di akhir tahun dia akan menurun, ya. Karena memang dari prediksi BMKG memang dirilis itu demikian.
1: Ya. Berarti tadi kan Kakak juga bilang kalau sampai sekarang mungkin ya itu air-airnya masih agak sulit ya, air itu. Ini kira-kira ada siapa nggak sih dari BMKG mungkin kepada masyarakat untuk menyiasati untuk persediaan air untuk beberapa bulan ke depan? Apalagi kan puncaknya masih sampai November ya Kak ya. Itu ada nggak sih Kak? Kata ini sejujur ini, susah air ini setengah mati Kak.
3: Iya, kalau bilang susah air, saya kan tinggal di Samabusa. Itu terdampak sekali itu. Kadang itu dapat bantuan air dari BPD, BPPD. Itu mereka itu kayaknya punya program juga, mereka ke daerah-daerah yang mungkin kelurahan yang airnya kering, itu mereka drop air. Salah satunya di tempat saya di Samabusa itu sudah 2 kali kalau nggak salah di itu. Nah, jadi mungkin penanganannya apa yang saya lakukan, solusi yang saya lakukan di rumah juga tuh, itu saya buat penampungan, Mbak.
1: Penampungan seperti apa?
3: Penampungan air. Jadi, kita mengalami kekeringan dalam artian hari hujan itu berkurang kan? Betul. Nah, hari hujan berkurang kan berarti, air itu, tanah sudah mulai, sudah mulai kekurangan air atau kering gitu kan. Tanah sudah kekurangan, mulai sungai itu, debit air sungainya sudah menurun jauh. Nah, solusinya saya tuh cicilnya tuh pelan-pelan. Saya mulai ambil air dari 200 liter gitu, saya tampung. Tapi apa yang saya ambil tuh dan saya pakai itu beda jauh. Jadi kayak saya satu hari ambil 200 liter, tapi yang pakai cuma mungkin 100 liter gitu. Jadi ada 100 tuh simpan dan itu mulai bertambah sampai sekarang. Ini yang buat saya masih di daerah yang mulai kering masih bisa inilah masih bisa Mister siram bernama. Tanaman sedikit-sedikit.
1: Gitu. Kira sudah tidak siram lagi karena kan belum balik baik mandi kayaknya ya kalau kering begini. Nah, kalau fenomena ini ada hubungannya nggak sih Kak dengan saya bisa berdampak nggak sih Kak sama sektor mungkin pertanian dan juga ketahanan pangan ya?

0: Apalagi sekarang ini, kemarin beberapa waktu belakangan itu pas lagi panas-panasnya, kayak sayur ini agak susah. Ada beberapa jenis sayur yang susah ditemukan di pasar. Kayak ketimun kemarin itu susah sekali, terus sawi juga susah. Itu berdampak juga kan?
1: Ya, kalau kita bicara dampak El Nino untuk beberapa sektor sangat sangat sangat sangat berpengaruh gitu. Bukan hanya karhutlah saja ke kanan, tapi kita bicara pertanian, ketahanan pangan, dampaknya itu yang pertama jelas curah hujan itu berkurang. Itu yang menyebabkan suplai air itu kurang ke tanaman untuk kebutuhan air tanaman kan lebih sulit dipenuhi. Ketersediaan air irigasinya menurun, pertumbuhan tanamannya terganggu. Apalagi produktivitas pertanian pasti menurun. Dan apa ya paling paling bahaya itu kan risiko gagal panen. Nah, itu yang sangat sangat apa nih sangat kita harus antisipasi gitu. Kalau tadi Mbak tanya bagaimana dengan kekeringan tadi, mungkin saya merangkum tadi jawaban teman Esron, mungkin kita lebih bijak saja, lebih bijak untuk menggunakan air gitu kan, lebih penghematan terhadap air, penggunaan air, tampung air hujan mungkin kayak gitu-gitu, apalagi ya mungkin menjaga sumur-sumur lokal, sumber air yang lokal yang kita punya gitu, gitu. Kayak gitu sih.
0: Oke, okay. Kayak ini kan kadang-kadang kalau kita orang awam ini kan agak-agak susah ya, kayak ini sudah mulai El Nino atau belum. Nah, ada nggak sih kayak satu cara mungkin untuk orang awam bisa mengetahui kalau ketika kita sudah masuk ke musim fenomena El Nino itu kak?
1: Kalau fenomena El Nino sendiri, kami BMKG itu pasti sudah merilis dari jauh-jauh hari. Contoh kayak kemarin dia mulai start di bulan Juni Juli, kami BMKG itu sudah mengeluarkan warning peringatannya itu di bulan Maret. Jadi bisa dibilang 3 bulan atau 4 bulan sebelum terjadi itu kami BMKG sudah mengeluarkan warningnya, peringatannya. Kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa tahu gimana, mungkin kalau kemaraunya yang keringnya itu, kalau secara klimatologi itu kalau takaran hujannya 50 mm terjadi berapa dasarian deh? Iya. Sekitar 3 atau 4 dasarian. Dasarian itu 10 harian. Satu dasarian itu 10 hari. Jadi kalau kami di BMKG khususnya teman-teman klimatologi itu mereka mentakar hujan secara 4 dasarian atau 3 dasarian itu 50 mm itu terjadi berturut-turut. Tidak terjadi ya, tidak terjadi berturut-turut itu menandakan bahwa kita sudah masuk di kemarau kering ya itu. Okay. Jadi ketika itu terjadi suatu wilayah, teman-teman di klimatologi mereka akan mengeluarkan, oh ini sudah di wilayah tersebut sudah akan masuk di wilayah apa nih musim kemarau gitu. Okay. Ya itu.
0: Kalau melihatnya dari misalnya kalau misalnya orang-orang tua kan kadang-kadang nggak punya handphone
1: ya, betul.
0: Handphone itu lihatnya kayak dari apakah mungkin ada kayak misalnya sumurnya sudah mulai kering lagi atau apakah mungkin tanda-tandanya mungkin
2: apa ya, tanda-tandanya itu kan agak susah dibedakan karena beda kemarau dengan beda El Nino. Jadi kalau ibaratnya tanda-tanda sumur mulai mengering kan mungkin dibilangnya kemarau.
0: Betul.
2: Tapi kalau lebih berkepanjangan, lalu orang-orang mungkin orang-orang awam bilang ini kenapa bisa lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi El Nino tuh tidak bisa apa ya, kita lihat pakai mata telanjang bahwa oh ini El Nino nih, tidak. Jadi El Nino tuh suhu di Pasifik naik tapi dia berdampak ke kita dan kita kan tidak tahu kalau cuma lihat pakai mata telanjang itu. Wih, di Pasifik sana suhu naik belum kan, tidak tahu. Itu hanya menggunakan pembacaan alat ukur di sana gitu. Jadi itu pentingnya kita mengetahui El Nino ya, salah satunya sering-sering update berita dari BMKG gitu.
0: Oke, berarti kalau untuk pandangan mata tuh nggak bisa dipakai memang harus dari informasi dari BMKG yang dikeluarkan ya kak. Nah kalau dari BMKG sendiri nih kak, apa sih baiknya yang apa sih baiknya yang kita lakukan ini untuk menghadapi periode kering yang kayaknya cukup panjang ini kak?
2: Solusinya ya kira-kira cara penanggulangannya ya paling prioritas paling atas pasti penghematan air. Dan juga mungkin di bawahnya setelah itu tidak membakar lahan sembarang atau membakar sampah yang tidak terkontrol.
0: Susah tuh kak. Nah,
2: susah ya. Iya. Tapi perlu kita tahu juga bahwa pembakaran kayak hutan yang terbakar itu kan sangat susah hanya oleh alam gitu. Kayak karena sinar matahari lalu terbakar itu sangat sangat susah terjadi. Itu pasti ada keterlibatan dari tangan-tangan manusia, pasti kayak itu.
0: Karena apa ya, kadang-kadang kalau musim panas begini tuh sebagian orang memanfaatkan lagi panas ini bakar lapas yang siang. Nah, berarti iya, juga salah satu.
2: Apalagi tidak terkontrol kan, dia bakar malamnya, dia pulas tidur dengan tidak tahu kalau mungkin ada angin kencang yang bawa bara api. Betul. Oh, sudah mulai dia merambat sampai dan
0: jauh.
2: Kita yang pernah nabire terjadi beberapa hari kemarin itu.
0: Niatnya mungkin baik ya, mungkin bakar sampah, yeah, tapi ternyata menyebar kemana-mana.
1: Yeah.
0: Nah, Kak, kemarin yang bicara tentang kebakaran hutan dan juga lahan itu, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang sempat baca lihat itu ada tulisannya hotspot atau mungkin titik panas. Itu tuh apa sih, Kak, sebenarnya?
1: Hotspot itu ya tadi itu titik panas.
0: Oh,
1: itu ya titik panas, nah, itu
2: titik panas,
1: titik panas yang terjadi di suatu wilayah itu menggunakan satelit. Satelitnya memang khusus untuk mendeteksi panas.
0: Okay.
1: Jadi satelit itu akan mengeluarkan semacam peta gitu yang bisa kita akses. Jadi kita bisa melihat di wilayah itu ada berapa jumlah titik panasnya gitu. Jadi kalau kemarin kita melihat historisnya kemarin, satu minggu terakhir, dua minggu terakhir, memang Kabupaten Nabire, dari 8 kabupaten, Kabupaten Nabire yang paling banyak titik panasnya gitu. Itu sudah kami laporkan ke teman-teman dari pihak provinsi dan Kabupaten Nabire khususnya gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay. Pak, berarti kalau hotspot ini selalu berkaitan kan dengan adanya kebakaran itu?
1: Betul. Jadi hotspot ini memang terjadi karena memang fenomena El Nino-nya dan kemarau itu yang menimbulkan titik panas. Itu yang memang harus di kami selalu mengupdate-nya itu lewat citra satelit. Khususnya untuk mengetahui titik panas di suatu lokasi wilayah gitu.
0: Ya. Okay. Kak, kalau untuk potensi resiko kekeringan nih, Kak, kira-kira sebesar apa sih potensi penyebaran resiko kekeringan dan juga mungkin kebakaran itu ke wilayah lainnya selain ke Papua Tengah? Ada nggak potensinya untuk menyebar?
1: Kalau ditanya potensi penyebaran, jelas ada. Karena kami beberapa hari terakhir menggunakan Zoom meeting juga untuk teman-teman di BMKG di wilayah Papua lainnya. Memang secara, ya satu minggu terakhir ya, kemarin memang hampir semua di wilayah Papua ada kebakaran titik hotspotnya gitu. Teman-teman kita di Biak, di Serui, di Papua perbatasan, di Papua Tengah, Papua Pegunungan juga. Jadi memang kalau dibilang faktor awalnya, memang sebabnya pasti ada dari El Nino-nya, kekeringan. Dan jelas pasti ada juga faktor aktivitas manusianya yang menyebabkan semakin menyebar gitu. Gitu.
0: Oh.
1: Ya itu.
0: Oke. Teman-teman, kita akan lanjut lagi nanti ngobrol bareng Kak Bio dan juga Kak Hendron masih dengan topik fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire, Papua Tengah. Dan kalau kalian punya pertanyaan, teman Pro 2 bisa langsung komen di YouTube-nya RRI Net Nabire.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Perodo Nabina, teman-teman. Kamu masih di siaran berjaringan. Tamu kita sore hari ini, teman Perodo, dan topiknya fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabireh, Papua Tengah. Tadi kita sudah ngomongin panjang ya, teman Perodo, terkait El Nino. Tapi ini ada yang kelupaan nih. Kita tuh nggak tahu sebenarnya kata El Nino ini apa sih, dari mana sih asal-muasal kata ini. Mungkin Kak Hedron bisa menjelaskan kepada teman-teman Perodo di luar sana.
1: Oh iya, nah, El Nino nih kalau orang-orang yang suka apa ya, sepak bola itu kan pasti El Nino nih seperti bahasa Spanyol.
0: Oh, nah, okay.
1: Jadi El Nino itu sebenarnya memang bahasa Spanyol. Lalu itu pertama kali disebut El Nino tuh di Amerika Latin. Nah, di apa ya, daerah pesisir Peru. Nah, itu jadi tuh mereka tuh nelayan-nelayan itu tuh zaman dulu sebelum ada pengukuran kayak sekarang ya. Kan dulu kan cuma ada nelayan. Nah, nelayan itu mereka itu tiap kali sebelum Desember gitu, mereka itu para nelayan itu punya hasil tangkapan tuh menurun. Menurun, lalu sumber suhu di daerah itu tuh menghangat. Nah, jadi mulai dari situ itu, dan itu tidak setiap tahun ya, itu karena El Nino ini fenomena 3-7 tahun gitu kan, dia terjadi gitu.
0: Nah, sorry saya potong, ini maksudnya 3-7 tahun ini sekali
1: periodenya. Dalam 3-7 tahun tuh pasti ada terjadi El Nino.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay,
1: jadi tidak setiap tahun atau 2 tahun sekali. Nah, itu tidak, dia El Nino ini mungkin ya mungkin 2-3 tahun atau 3-4 tahun lagi mungkin bisa terjadi lagi. Nah, dari para nelayan itu mulailah para ilmuwan-ilmuwan itu, apalagi berkembangnya dunia modern gitu kan, cara pengukuran suhu mulai ditaruhlah alat-alat pengukuran suhu di wilayah Peru itu, wilayah perairan Peru. Dan memang setelah apa ya, melakukan pengamatan suhu itu memang suhu permukaan lautnya tuh menghangat. Nah, suhu permukaan laut menghangat itu nanti yang membuat air laut di wilayah Peru kan ikut menghangat. Nah, ikan-ikan itu kan ibaratnya berkurang tangkapannya di situ. Nah, dari situ ini kita agak arah ke apa, cuaca gitu. Nah, jadi suhu yang menghangat itu tuh dia tuh apa ya, namanya tuh interaksi antara atmosfer dengan laut gitu namanya. Jadi suhu yang menghangat itu kan juga mengakibatkan proses penguapan itu kan tinggi di situ. Bisa dapat nggak kira-kira?
0: Bisa.
1: Dari suhu kayak kita memanaskan panci, air di panci kan kira-kira kalau airnya semakin hangat kan berarti penguapan airnya menguap kan? Kira-kira. Menguapan tinggi berarti apa? Berarti peluang terbentuknya apa ya, massa udara atau hujan di daerah atas, di atasnya air laut yang menghangat itu lebih tinggi dari biasanya.
0: Oke, ini menarik tadi kakak gambarkan seperti kita lagi masak air gitu. Ya. Ini buat orang yang kurang paham
1: sama,
0: bisa
1: ya,
0: digambarkan seperti itu.
1: Digambarkan seperti itu. Lalu akibatnya apa? Ketika air laut itu menghangat, berarti daerah di wilayah Peru kan Pasifik. Nah, wilayah Pasifik itu kan dekatan sama Peru. Dia menghangat, itu kan berarti itu wilayah di sekitar wilayah Peru dan Pasifik seperti Indonesia itu tuh apa ya, suplai uap airnya tuh kesedot semua ke arah air hangat itu. Nah, jadi penguapannya lebih tinggi di situ. Akhirnya akibatnya apa? Indonesia mengalami kekurangan massa uap air di atasnya Indonesia gitu. Dia semua bergeser ke arah
2: Amerika Latin,
1: arah Peru dan Pasifik itu. Itu ditambah lagi, itu baru satu apa ya, satu parameter ya. Belum lagi tambah anginnya yang melemah, angin dari Pasifik ke arah Indonesia itu melemah. Jadi memang betul-betul apa ya, betul-betul menghangat dan betul-betul uap air itu menguap itu banyak di daerah Pasifik dan wilayah sekitar Peru itu.
0: Oh, jadi panjang sekali.
1: Panjang rentetannya ya? Itu makanya dibilang itu bukan fenomena 1-2 tahun karena prosesnya itu lama sekali prosesnya. Oh, okay. Proses buat terbentuk El Nino tuh di ketropinya lama, dia kayak menyimpan air hangat tuh menyimpan mungkin bertahun-tahun lalu dia mulai melepaskan ke atas itu lama.
0: Kak, kalau ini kan fenomenanya kan tadi rentangnya berapa, 3-7 tahun gitu. Berarti kalau untuk masyarakat bisa antisipasi nggak kalau mungkin dari sekarang untuk beberapa tahun ke depan misalnya untuk stok air, karena kalau saya lihat sekarang itu banyak masyarakat di konten-konten ya kakaknya sudah mulai bikin apa ya tampungan-tampungan air di bawah tanah itu untuk menghadapi kayak kondisi kering saat ini.
1: Oh, jadi ibaratnya kita buat tampung sekarang buat nanti tahun-tahun berikutnya.
0: Betul, tidak tahu siapa tahu kan lagi lebih parah lagi kan dari sekarang panasnya dan kurangnya air ini.
1: Ya bisa jadi ya, bisa kan buat tampungan air bukan buat memang buat kekeringan juga kan, kita bisa buat tampung buat yang lain-lain juga gitu. Tapi memang apa ya, semakin kesini tuh mungkin kategorinya tuh semakin agak-agak meningkat juga kayaknya. Karena mungkin pengaruhnya dari apa ya, global warming ya, pemanasan global mungkin juga ya. Jadi mungkin ya mungkin kedepannya mungkin sama kayak El Nino sekarang, mungkin dia akan mungkin bertahan dan mungkin gelombangnya bisa
0: tinggi lagi.
1: Agak tinggi gitu mungkin.
0: Oke. Kalau untuk kondisi sekarang di Nabire ini, apakah mungkin masyarakat perlu khawatir kalau cuaca panas seperti ini akan terus berlangsung atau gimana sih Kak?
2: Untuk meningkatnya suhu udara di Nabire sebenarnya di periode sekarang memang perlu antisipasi lebih karena jadi khususnya untuk penyinaran matahari, suhu udara, jadi kita itu setiap tahun dua kali peredaran semu matahari. Titik equinox itu titik ekuator, artinya kita wilayah Nabire ini kan berpotongan berdekatan dengan garis
1: katulistiwa,
2: garis lintang. Jadi dia dua kali dalam setahun peredaran semu matahari itu 23 Maret sama 23 September.
0: Itu artinya apa tuh Kak?
2: Matahari akan berada di garis tengah ekuator. Artinya apa? Jelas panas mataharinya akan lebih meningkat gitu. Artinya jadi kita menuju ke masuk di bulan September ini harus lebih antisipasi karena pasti suhu udara akan lebih meningkat. Ditambah lagi fenomena El Nino, kemarau, kekeringan dan itu. Jadi kalau ditanya apakah kita perlu antisipasi, jelas kalau masyarakat ini memang harus fokusnya ke situ kalau menurut saya ya.
0: Oke. Kak, ini kan banyak anak-anak muda nih yang dengar siaran berjaringan ini. Kalau mungkin bisa kasih pesan nih ke anak-anak muda di luar sana, kira-kira ada nggak sih kebiasaan sederhana yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi kondisi musim seperti saat ini?
2: Apa ya, untuk khususnya anak-anak muda mungkin lebih khusus lagi mungkin ya secara umum lah masyarakat gitu. Ya kita tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Esron ya, memang kita harus untuk menghadapi kekeringan itu kita harus lebih bijak lah menggunakan air, konservasif lah, penghematan air gitu, menggunakan air secara bijak, memanfaatkan penampungan air sebaik mungkin, jagalah sumber air yang apa nih lokal gitu, jangan kita untuk mencegah kekeringan apa nih karhutlah titik panas ini mungkin kita jangan membakar lahan yang sembarangan gitu. Kalau memang kita mau bakar harus dimonitoring gitu, jangan sampai ditinggal gitu, jangan membuka lahan sembarangan gitu, aktivitas manusia yang berlebihan gitu. Mungkin kita apa nih untuk kesehatan juga ini penting karena terkait tadi suhu udara juga panas itu, cukup yang kebutuhan cairan yang cukup gitu, gunakan masker ketika di luar aktivitas ruangan gitu. Untuk sektor pertanian apa ya, ketahanan pangan mungkin lebih menyesuaikan ke pola tanam untuk tanaman gitu. Petani diimbau untuk memilih mungkin jalur waktu atau varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca kering gitu. Ya, untuk menghemat penggunaan air irigasi. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya.
0: Oke Kak, mungkin ini terakhir ya karena sudah hampir jam 5, kira-kira ada imbauan gak sih yang bisa Kakak selaku mungkin perwakilan dari BMKG sampaikan kepada masyarakat di luar sana terkait dengan kondisi kita di Nabire dan juga Papua Tengah saat ini? Silakan Kak Hidron.
1: Ya, imbauan dari BMKG apa ya? Mungkin lebih sering scroll TikTok itu, coba-coba apa searching mengenai El Nino itu seperti apa, lalu sering pantau sesekali lah lihatlah perkembangan El Nino itu lewat BMKG itu seperti apa, dan juga kita juga tuh sekarang ya mungkin solusi himbauan paling prioritas tuh sudah harus menghemat air gitu untuk sekarang dalam waktu dekat dan mungkin 1-2 bulan lah, 3 bulan lah. Karena memang kan lagi pas puncaknya El Nino dan lagi kemarau juga secara angin Australia kan. Nah itu mungkin solusi paling efektif tuh penghematan air nomor satu kayaknya. Dan juga keduanya mungkin apa ya, pembakaran lahan sampah itu yang tidak terkontrol tuh harus dikurangi. Ini betul-betul dikurangi dulu, itu sekali loss aja itu dampaknya kayak kita kemarin itu bisa menyebar sampai bisa kemana-mana itu.
0: Okay. Ini kalau BMKG ini kalau mau sampaikan informasi berarti lewat WhatsApp juga ada berarti ya kan?
2: Iya. Ada WhatsAppnya, ada nomor WhatsAppnya, ada IG-nya juga, ada web Facebooknya juga. Jadi kalau memang teman-teman masyarakat Nabire kalau ingin mengupdate informasi bisa memantau di IG kami di Stamet Nabire, Facebooknya juga Stamet Nabire. Kalau di WA kami ada gabung juga di beberapa WA grup. Di Nabire banyak, teman-teman media juga banyak, jadi atau bisa di-share ya?
0: Boleh.
1: Nomor operasional ya.
2: Mungkin untuk diketahui oleh masyarakat
0: Nabire. Di Nabire ya. Mungkin ya, yang belum bergabung.
2: Bagus.
0: Atau mungkin ada situs web apa?
1: Ya, ini untuk masyarakat wilayah Nabire ya yang ingin
2: mengupdate
1: informasi tentang El Nino dan juga perkembangan cuaca itu bisa melalui nomor operasional Stasiun Meteorologi Nabire 0812-8320-2682. Nomor ini standby 24 jam.
0: Oke, ya. 24 jam berarti ya.
1: 24 jam.
0: Oke, siap. Oke, teman-teman, itu dia dialog kita di hari ini. Tamu kita siaran berjaringan dengan topik fenomena El Nino dan potensi penyebarannya di Nabire, Papua Tengah, tadi bersama dengan Kak Bio dan juga Kak Hendron. Dan memang ternyata beberapa waktu belakangan ini bukan cuma El Nino ya di Nabire, ada juga musim kemarau yang bikin tambah parah dan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Oke, akhir kata saya Suci Ramadhani, pamit undur diri. Nantinya kita akan bertemu lagi di siaran berjaringan tamu kita di lain waktu lain kesempatan.
3: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1. Nantikan tamu kita selanjutnya di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke. Sampai jumpa minggu depan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita sudah kembali lagi ya di Pro 2 Biak kali ini nih. Dan karena tadi kita udah baru saja mengikuti bersama-sama nih program tamu kita siaran berjaring Korwil 1 Papua dengan RRI Pro 2 Nabira sebagai tuan rumah, teman Pro 2. Pastinya banyak informasi dan wawasan menarik yang sudah kita dapatkan dari perbincangan tadi ya, khususnya seputar fenomena El Nino dan potensi dampaknya di wilayah Papua Tengah nih. Semoga obrolan tadi bisa menambah pengetahuan kita ya teman Pro 2 ya, dan membuat kita semakin peduli terhadap kondisi cuaca serta lingkungan di sekitar kita. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Biak dan kembali juga bersama Dinar di sore ceria kali ini teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin baru bergabung, selamat sore dan selamat datang ya. Dinar masih akan menemani kamu dengan berbagai lagu pilihan, informasi menarik, dan obrolan santai sampai menjelang malam nanti, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, karena sore ceria barengan sama Dinar masih berlanjut ya, teman Pro 2. Tetap stay tune terus, hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype bisa habis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Stay tuned on Prodwell FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos di grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak. Tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra:
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri. Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Misrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijita Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Tiganya Kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahali, Bawa Dia Kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia.
5: Pilihan lagu daerah.
6: Sangsar,
0: Butet,
6: Kicir-kicir,
0: Sue Ora Jamu,
6: Es Lilin,
0: Cik-cik Priyo,
6: Si Patokan,
0: Wayawai Windawe,
6: Boleh Lebo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio RRBIA 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, masih di sore ceria barengan sama Dinar tentunya ya. Nah, sore kali ini Dinar punya satu topik nih, teman Pro 2, yang kayaknya cukup relate banget nih sama kehidupan sehari-hari. Terutama mungkin buat anak muda zaman sekarang atau Gen Z ya, teman Pro 2. Karena pernah nggak sih kalian teman Pro 2 ya mengalami situasi tuh yang kayak gini, misalnya baru kirim chat nih ke teman atau ke seseorang atau atasan kita, terus ngomong nih belum kan beberapa menit kemudian belum dibalas nih, langsung kepikiran mulai kemana-mana teman Pro 2, dia kenapa ya, apa aku salah ngomong, jangan-jangan dia marah nih ya. Padahal kan biasa biasa aja ya teman Pro 2, bisa jadi mungkin orangnya cuma lagi mandi, ketiduran, atau bahkan belum buka HP nih teman Pro 2. Nah, kondisi seperti ini tuh memang sering banget disebut sebagai overthinking ya teman Pro 2, atau kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebih nih. Pikiran terus berputar, mengulang-ulang kejadian yang sudah lewat, membayangkan kemungkinan yang belum tentu terjadi, sampai akhirnya kita sendiri yang capek teman Pro 2 ya. Nah, overthinking kan memang berbeda ya, berbeda dengan sekedar berpikir atau mempertimbangkan sesuatu nih. Masalahnya muncul ketika kita terus-terusan terjebak dalam pikiran yang sama, teman Pro 2. Tapi bukannya menemukan solusi, malah jadi bingung nih, dan tentunya cemas ya, teman Pro 2. Dan jika berlangsung terus-menerus teman Pro 2 semuanya ya, kebiasaan ini tuh mengganggu fokus tidur nih, aktivitas sehari-hari, dan meningkatkan rasa stres atau kecemasan, teman Pro 2. Nah, contohnya sederhana banget teman Pro 2, baru selesai presentasi pulang ke rumah malah kepikiran nih ya. Tadi ngomongnya ngomong aneh-aneh enggak ya? Kenapa tadi aku lihat kenapa dia tadi ngelihat aku kayak gitu? Misalkan gitu ya teman Pro 2, atau harusnya tadi aku jawabnya kayak gini sih. Itu mah sering terjadi ya teman Pro 2 ya. Tapi jika terus kejadian yang terus kejadian ya, sebenarnya kan cuma berlangsung 5 menit ya teman Pro 2. Tapi diputar-putar di kepala sampai berjam-jam nih teman Pro 2. Nah, salah satu cara yang bisa dicoba adalah mulai mengenali apa yang menjadi pemicu pemikir berlebihan tersebut, teman Pro 2. Setelah itu, coba deh alihin perhatian kalian ya ke aktivitas yang lebih positif nih. Misalnya nih, mendengarkan musik melalui Pro 2 Biak ya. Melakukan hobi, bergerak, atau berbicara dengan orang yang dipercaya, teman Pro 2. Untuk memberi batas waktu ya, saat harus mengambil keputusan juga bisa membantu supaya kita tuh nggak terjebak terlalu lama dalam berbagai kemungkinan, teman Pro 2. Dan yang paling penting teman Pro 2, nggak semua hal kita harus selesaikan di kepala ya. Ada hal-hal yang memang belum terjadi, ada pertanyaan yang mungkin belum kita ketahui ya, tapi dan mungkin ada juga nih situasi yang memang berada di luar kendali kita. Jadi daripada sibuk memikirkan bagaimana ya kalau nanti begini, mungkin sesekali kita perlu kembali ke pertanyaan apa yang bisa aku lakukan sekarang teman Pro 2 ya. Kalau pikiran berlebih sampai terasa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari atau mungkin sulit dikendalikan teman Pro 2, jangan ragu juga untuk cerita kepada orang dewasa yang dipercayai atau mencari bantuan profesional teman Pro 2. Nah, Dinar mau nanya nih teman Pro 2 ya, kalau kalian sendiri nih, kamu tuh termasuk tim yang santai jalanin hidup atau justru tim baru dikasih pesan oke aja tuh langsung mikir 1000 kemungkinan teman Pro 2. Yuk share cerita dan tanggapan kamu teman Pro 2, karena siapa tahu ya ternyata kita sama-sama sedang belajar untuk nggak terlalu keras sama isi kepala sendiri nih. Langsung aja kirim jawaban kalian di WhatsApp kita di 082398839192, atau juga bisa melalui DM Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dinar tunggu teman Pro 2 jawaban-jawaban kalian ya untuk menemani kalian di waktu istirahat sore kali ini nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koopai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di sore ceria kali ini ya, teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjut ke obrolan sore nih, teman Pro 2 ya, Dinar mau mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi teman Pro 2 semua yang menjalankan ya. Semoga ibadahnya lancar dan setelah ini kita bisa kembali kumpul barengan di sore ceria nih. Buat yang sedang dalam perjalanan, hati-hati ya dan sempatkan beristirahat sejenak, teman Pro 2. Nah, kalau sudah selesai beribadah, kita lanjut ngobrol santai lagi nih ya, teman Pro 2 semuanya. Coba jujur deh, teman Pro 2 ya. Siapa di sini yang pernah bilang, aku cuma mau scroll 5 menit aja kok. Terus, tahu-tahu pas lihat jam, loh, kok udah selama ini ya? Awalnya cuma mau buka.

si scroll tapi otak tuh udah nggak bener-bener memperhatikan apa yang ditonton loh teman Pro 2. Nah, ini yang mau kita jadikan obrolan sore hari ini teman Pro 2. Menurut kamu ya, apa yang paling bikin susah berhenti scrolling teman Pro 2? Karena kontennya menarik kah? Karena lagi bosen? Atau karena kebiasaan bilang satu video lagi habis ini tutup nih teman Pro 2? Tapi kenyataannya satu video tuh berubah jadi 10 video, tahu-tahu sudah lupa waktu ya teman Pro 2. Jadi yuk kirim tanggapan teman Pro 2 semuanya, kita ngobrol santai barengan sama Dinat di sore ceria kali ini ya. Seberapa susah sih kamu berhenti scrolling teman Pro 2? Langsung aja kirim jawabanmu ke WhatsApp kita di 082398839192 atau juga bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Big dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Dinar tunggu jawaban kalian sama teman Pro 2 semuanya ya, dan pastikan jangan kemana-mana karena habis ini Dinar akan baca satu-satu tanggapan kalian semua ya. Tetap sejon terus bareng sama Dinar hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: 5'9", brown eyes.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
1: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Aku tahu kabar kamu, Nak, di sana. Mana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Udah, hati-hati, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
1: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Too high, too high, too high. I'm done, I'm done, I'm done, I'm done, I'm done. I hate it, hate it, hate it, hate it, hate it.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: How did I get here?
3: Hey, Ray. Hola, familia. Hey, Ray.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives in.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Yeah. Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.

mengenal hasanah budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

94.5 FM Pro 2 Via, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, gak kerasa ya kebersamaan kita di sore ceria kali ini di edisi Selasa 1 September sudah sampai di penghujung acara aja, teman Pro 2. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 semua yang sudah menemani Dinar ya dari sore hingga malam hari ini nih. Mulai dari obrolan sampai mengikuti program berjaring tamu kita Korwil 1 Papua sampai berbagai informasi dan obrolan yang sudah kita bahas bersama-sama ya, teman Pro 2. Semoga apapun aktivitas kamu hari ini berjalan dengan baik. Buat yang masih di perjalanan, tetap hati-hati. Yang sudah di rumah juga selamat beristirahat dan menikmati malam, teman Pro 2. Dinar pamit dulu dari sore ceria, tapi jangan kemana-mana ya, teman Pro 2. Karena setelah ini, malam kamu akan ditemani di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Barengan sama Kak Rafael, teman Pro 2. Jadi buat yang malam ini masih beraktivitas lagi santai atau mungkin baru mau mulai istirahat nih, tetap stay tune aja ya di Pro 2 Biak, teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Dinar pamit undur diri, teman Pro 2. Sore ceria selesai, saatnya lanjut di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam barengan sama Kak Rafael, teman Pro 2. Selamat malam, selamat beristirahat, dan pastikan tetap stay tune terus ya di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA.
0: Jamret! Jamret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

dengerin masih di 94.5 Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 di Jogja Malam. Jumpa lagi nih bareng Rafael yang kembali menemani aktivitas kamu nih ya, teman Pro 2 di malam hari ini. Selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2. Semoga semuanya berjalan lancar di malam ini dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kamu ya, teman Pro 2. Karena di situasi sekarang yang masih dilanda oleh fenomena El Nino ya, yang seperti kemarau panjang nih, teman berdua. Jadi buat kamu untuk selalu menjaga kesehatan kamu, jangan lupa kalau mau bepergian keluar rumah untuk selalu menggunakan masker ya, teman berdua. Nah, dengan pokoknya akan kembali menemani kamu nih, teman berdua, dengan informasi-informasi terupdate terpercaya nih yang bakalan tetap Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Selamat berkegiatan, selamat bekerja, tetap semangat dalam aktivitasnya ya, teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, anda tetap stay tune bareng Rafael. Dimana kita, iya benar sekali, kita dijaga malam, jangan galau malam-malam.

Oke, dan teman produk masih dijaga malam nih, jangan galau malam-malam. Dan tidak lupa juga nih ya teman produk 2. Jadi kita akan ikuti bersama-sama ya, yaitu MLC Music Live Chat. Dan kira-kira siapa nih bintang tamunya di malam hari ini? Buat kamu yang penasaran ya teman produk 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di mana kita dia dijaga malam, jangan galau malam.

0: Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rior datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku kayaknya sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya. Okay. Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu nggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi gak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: Butterfly era gak sih Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa sapung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja ngerilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama
2: kita
1: banget.
2: Kita sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, 16. Di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga juga lucu sih pas nyadar. Iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary satu dekade.
0: Satu dekade.
2: Anniversary satu dekade pertemanan.
0: Bener. Ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu kan.
0: 10 tahun sih lama sih. 10 tahun lama banget.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak?
1: Enggak sih.
0: Kita
1: sangat compromise juga.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke. Okay.
1: Jujur iya kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru langsung.
1: Jangan.
2: Biarkan itu menjadi pertengahan pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Bener.
1: Compromising kak.
0: Bener.
1: Compromising.
0: Bener. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebetulnya?
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Straight to the point ya.
2: Terus gitu. Sebenarnya enaknya kalian tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu, jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: I see, paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wow. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Sekarang gantian, menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik. Mm-mm. Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya, ini aku kasih contoh.
0: Oke.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya.
1: Celah-celah, oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Ah, jujur, paham.
1: Yang kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: ini udah big no loh gitu.
1: Iya, dia kak, oh mungkin ini kali kak, aku kayak. Udah kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku
0: ya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Bener. Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Yaudah, iya. Oh, wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine? Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Oh, Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: Ya, ya, ya.
1: Suka banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita ke kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional.
0: Nah,
1: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Okay.
1: Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah gitu. Yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol. Aku
0: oh iya.
1: Yeah. Aduh kak, tapi aku udah bersama label, aku kayak, apa sih?
0: Balik lagi, Alan being Alan ya.
1: Ayo, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, okay, dan akhirnya
1: dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Iya, sumpah. Oh, iya. Supportnya sampai segitu. Bener. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah terus pas lagi terus kayak gitu, jadi teman-teman yang sampai di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya, harus kalau nggak vote aku unfriend kak. serius kak, serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh, yang WA tiga kali vote itu.
0: Bener. Wow.
1: Iya, aku sampai absen kak.
0: Iya.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai absen terus kayak gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualan ya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya benar.
1: Jualan di Clubhouse. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya Rimar suaranya bagus. Iya vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
0: Ya?
2: Wow. Terus lucu lagi Kak Alan bilang gini, aduh aku sampe gak tahu lagi kalau misalnya masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya, dia kan suka ini ya, bottom ya.
0: Iya, bottom
2: 3, bottom 2, ya minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya, gitu kan. Gak boleh ini kalau udah bottom aku gak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku kak aku pakai buat WA Rimar. Iya mamaku kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, tadi gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Ellen Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
1: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja. Mm-hmm. Secara singkat. Coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see. Kebayang.
2: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
2: Betul,
0: gitu kan.
2: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya?
2: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh. Mm-hmm. Ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
3: I was dreaming of the man I'd be chasing close and running endlessly.
2: Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu, padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
1: Caranya adalah dengan perasaan, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
2: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu kayak. Lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
2: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf salpok.
2: Kenapa ini?
1: Salpok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
2: iya,
0: gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
1: Jadi ketika mendengar lagu ini aku tuh sangat berharap orang tuh bisa apa ya, terbawa dengan emosi lagu ini, Kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Dan orang nikah okay. Merasa kalau pasangan ini sangat tepat, Kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu. Konon katanya.
0: Itu beda lagu itu, beda lagu itu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya, tapi kita dengerin dulu ya. Kira-kira lagunya bakal seperti apa nih, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8 kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nevermind dari Alan Anderson dan juga Rimmer.
1: Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
2: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
1: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
2: Emang dari awal kak.
1: Dari awal ya tercipta emang seperti ini.
2: Seperti
1: ya.
2: Ini. Konsepnya emang jadul.
1: Iya benar-benar dari dari awalnya dibuka dengan ini ya. Maksudnya kayak kayak apa ya retro kontemporer mungkin.
2: Dengan apa kak?
1: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
2: Secara ini produsernya soalnya di sebelah.
1: Oh iya, wow, oke, produsernya.
3: Iya, halo.
1: Halo, kenalan dulu boleh kali ya, dekat siapa?
3: Wah, oke, aku Anggia Anggun.
1: Oke.
3: Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
2: Okay, mungkin, Anggun Lee kan?
1: Anggun Lee, waduh. Oke, okay, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
3: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya.
1: Jadi boleh, boleh, boleh.
3: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
1: Okay.
3: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
1: Oke. Okay.
3: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
1: Oke.
3: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
1: Oh berarti emang emang konsepnya dulu berarti yang
3: konsepnya
1: sebenarnya
3: duluan ini.
1: Yang tercetus ya.
3: Betul.
2: Yes.
1: Oh.
2: Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini tuh versi duanya.
1: Oh, versi satunya
2: demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, kak.
1: Oh, gitu.
3: Yeah.
1: Oh, wow. Oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
2: Aku jawab ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, kak.
1: Oke. Okay.
2: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan maksudnya nggak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh. Dia tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh itu kayak nggak ngerti black gitu loh kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
3: Lagu kan.
2: jadi kenapa tidak gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
1: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
2: Oh.
1: Gitu kan.
3: Suara gitu banget.
1: Kok gitu banget? Kenapa tuh?
2: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
1: Ketawa bisa biasa aja sih.
2: Gitu lah.
1: Masih.
3: Tapi tiba-tiba kayak
2: oh. Bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba okay.
1: Iya maksudnya ketawa
2: banget.
1: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke, okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
3: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
1: Wow. Oke. Okay.
3: Okay. Supaya itu lucu banget sih kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
1: Okay.
3: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah kita aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
1: Okay.
3: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
1: Betul.
3: Gitu aku mikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak, jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan aku tidur dulu ya kak gitu, nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal
4: bangunin aja deg-deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah gitu kan.
2: Oh, wow. Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
1: Oke.
2: <Okay. laughs> Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow. Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
1: Iya, iya, iya.
2: Kan tidak disebutkan.
1: Betul.
2: Miss of humanity. Wow.
1: Tervalidasi ya, sudah ya.
2: Contohnya, Kak.
1: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
2: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
1: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
2: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Oh, kayak ini kesini kali ya gitu.
1: Yeah, yeah,
2: yeah. Ini kali ya gitu.
4: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
1: Oke.
4: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
2: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
4: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Tapi okay. Kalian tuh kepikiran. Cuman kalian nggak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah, ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh kalian bisa, jago banget.
2: Amin. Miss of humanity.
1: Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekaman itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-der-dor.
2: Seperti ke dak-dik-duk-der.
4: Iya, benar sih. Malah aku kedinginan.
2: Iya. Aduh. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
1: Kenapa tuh?
4: Ya, itu lebih luar biasa lagi.
2: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-darnya dia, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Aku lebih ke dak dik duk der gitu loh.
4: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya. Yeah. Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget. Okay. Kerekamnya. Jadi Kang dia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
2: Diedit lah sama dia.
4: Untung masih bisa terselamatkan gitu.
1: Astaga, wow.
2: Ini produser, editor,
1: benar.
2: Vokal coach, harmonizer, kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
1: Oke. Okay. Oh, wow.
2: Iya.
1: Yeah. Wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
3: Jujur aku kaget banget ya.
1: Okay.
3: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Pas siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, "Aku lagi sama Rimar." Oh, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
1: Okay.
3: Oh, demo kali ya, mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
1: Oke. Okay.
4: Iya.
3: Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu. Oke. Okay.
4: Udah gak kuat.
2: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Tanyalah beliau gimana, Kak.
1: Gimana? Gak sabaran.
3: Jadi iya, Kak Alan tuh excited.
1: Oke.
3: Okay. Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
1: Oke,
3: okay, gitu.
1: Paham.
3: Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya, oke." Okay. Terus aku harus nanya dulu, "Ini mau kapan, Kak?" "Besok bisa."
2: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
1: Iya, benar.
2: Besok tuh kayak, "Aduh, ya, ada berapa jam lagi ya?" gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
1: Oh, I see. Dan sedar dendor itu berarti.
2: Sedar dakdik dukder kalau aku.
1: Dukder ya.
2: Ini dar-dar-dar-dor.
1: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya, karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dug Dig Dug Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu. Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik. Dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan samawa, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Samawa, Kak.
0: Samawa, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini. Nah. Itu akan samawa, Kak, sama pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini samawa.
0: Samawa, benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Tapi kan suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai pencipta lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja di barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Kira emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya, ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pengen mengejar sesuatu gitu.
0: Pengen jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pengen jujur, pengen tulus gitu ya. Betul. Membuat sebuah lagu, dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya, tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimar, dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

Iya, Yuri, Yuri. Ira Yunita nih ya, teman berdua merakit dan juga tadi kita sudah ikuti bersama-sama yaitu MLC ya, teman berdua Music Live Chat yang sudah hadir nih teman berdua, yang sudah menemani kita, menemani kamu ya teman berdua, menemani kamu di malam hari ini, dan juga semoga saja bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman Produa untuk melaksanakan semua kegiatan atau mungkin yang lagi dalam proses untuk mencapai sesuatu ya teman Produa. Entah itu mencapai keinginan untuk menjadi penyanyi atau mungkin mau jadi arsitek atau mungkin mau jadi Ultraman biar bisa menyelamatkan dunia. Apapun itu ya teman produk, apapun keinginan kamu, apapun impiannya, tetap semangat dalam perjuangan kamu. Ya, pokoknya jangan lupa dengan doanya yang akan selalu menyertai kamu ya teman produk dalam proses yang kamu hadapi. Dan tentu saja masih menemani kamu dengan beragam lagu hiburan juga nih teman produk di malam hari ini. Dan kita di cerita penutup hari. Dan dengan berbagi cerita di penutup hari ini, semoga saja bisa menemani aktivitas kamu dan juga memberikan kesan yang baik ya di malam hari ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Rafael, di mana kita di Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu.

0: bukan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler, less waste, lebih hemat. Ya kan?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman-teman, masih dijaga malam, jangan kalau malam-malam, dan juga masih di cerita penutup hari. And by the way, ini buat teman-teman Pro 2, kamu tahu tidak bahwa vitamin C, ya vitamin C itu merupakan salah satu antioksidan larut air ya, yang paling penting dalam tubuh nih teman-teman Pro 2. Dan nutrisi ini tuh membantu melindungi sel dengan menetralkan radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan peradangan. Nah, stres oksidatif dan peradangan kronis itu telah dikaitkan dengan berbagai penyakit serius ya, termasuk penyakit jantung dan diabetes. Nah, kekurangan vitamin C atau asupannya yang rendah itu bisa meningkatkan resiko kondisi ini. Dan juga nih ya teman Pro 2, sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa dengan kadar vitamin C terendah dalam darah memiliki kemungkinan 40% lebih besar mengalami gagal jantung dalam 15 tahun dibanding mereka yang kadar vitamin C-nya itu tinggi.

Dan buat kamu yang belum tahu nih ya teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena kita akan membahas tanda-tanda kekurangan vitamin C agar kamu itu bisa mengantisipasi dan juga bisa tahu cara untuk mengembalikan atau memberi asupan tubuh kamu itu dengan vitamin C yang baik nih teman Pro 2. Oke, dan jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan, dan stay tune bareng Rafa Ali Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Yo, oke, dan masih dijaga malam nih teman produk. Jangan galau malam-malam. Dan tentu saja masih dengan cerita penutup hari kita nih ya teman produk di malam hari ini. Yaitu beberapa tanda ya, beberapa tanda-tanda yang dimana kamu itu mengalami kekurangan vitamin C nih teman produk. Nah, kalau kamu mengalami kekurangan vitamin C atau memperdua tubuh kamu itu akan menandakan beberapa tanda nih memperdua, yaitu ada kulit kasar ya, yaitu kulit kamu akan kasar dan bertotol. Nah, kulit yang terasa seperti kulit ayam ya memperdua itu bisa jadi tanda ya, bisa jadi tanda awal ya tubuh kamu itu kekurangan vitamin C. Biasanya itu muncul sebagai bintik-bintik kecil yang bikin kulit kamu itu kayak tidak rata gitu nih teman produk. Nah, area yang paling sering terdampak adalah lengan dan juga paha. Saat disentuh, teksturnya itu terasa lebih kasar dibanding bagian kulit lainnya nih teman produk. Dan juga selain itu ya teman produk, rambut tubuh itu melengkung dengan cara yang aneh ya. Rambut tubuh melengkung dengan aneh saat tubuh kamu itu kekurangan vitamin C ya teman produk. Perubahan bentuk ini itu terjadi karena struktur rambut itu melemah sehingga rambut tubuh kamu itu menjadi tidak normal. Akibatnya teksturnya itu jadi lebih berbeda dari yang biasanya. Selain bentuknya yang melengkung, rambut ini juga jauh lebih rapuh. Nah, kamu mungkin akan melihatnya mudah patah atau rontok saat digosok atau terkena gesekan ringan ya teman produk. Dan ada juga bintik merah kecil ya teman produk, bintik merah kecil di sekitar pori-pori rambut. Ya, itu bisa menjadi tanda tubuh kamu tuh mulai kekurangan vitamin C. Bentuknya itu mirip titik-titik merah ya, titik merah halus yang muncul di kulit. Nah, biasanya tanda ini tuh muncul ketika tubuh kamu tuh kekurangan vitamin C. Sudah berlangsung cukup lama nih teman produk. Kalau kamu itu melihatnya semakin banyak, wah, ini sebaiknya kamu harus lebih memperhatikan asupan vitamin harian kamu ya teman produk. Dan juga tanda-tanda kuku kamu tuh menjadi rapuh dan ada timbul garis merah. Kuku yang tiba-tiba menjadi tipis, mudah patah, atau bahkan terlihat cekung seperti sendok ya, itu bisa menandakan tubuh kamu tuh kekurangan vitamin C nih teman produk. Karena perubahan ini biasanya terasa biasanya itu sangat terasa ya saat kuku jadi lebih lemah dari biasanya. Ya, yang biasanya kuku kamu tuh bisa tumbuh panjang nih, terus kuat, susah digunting, ya, susah dipendekin. Nah, terus tiba-tiba saja lah, kuku saya kok mudah dilepas, mudah di kalau dikerok gitu langsung terlepas, mudah patah. Nah, itu berarti menandakan tubuh kamu kekurangan vitamin C. Dan juga buat kamu yang sering terpapar cahaya matahari nih ya.

Selain muncul bintik-bintik pada kulit atau memperdua, ya ini berkaitan juga dengan kulit, yaitu kulit menjadi kering. Kulit itu tetap terasa kering meski sudah pakai pelembab. Itu bisa jadi tubuh kamu tuh kekurangan vitamin C. Ya, walaupun kamu sudah menggunakan banyak pelembab ya, tapi kok beberapa menit kemudian kok jadi kusam lagi, kok jadi kering lagi, kok jadi kasar lagi, kok jadi berdebu lagi. Itu mempertandakan tubuh kamu itu kekurangan vitamin C. Dan juga tubuh kamu itu mudah sekali untuk memar nih teman berdua. Iya, selain kering, tubuh kamu mudah untuk memar. Kondisi ini tuh muncul karena pembuluh darah jadi lebih rapuh ya ketika kolagen tidak mencukupi. Tekanan kecil saja itu bisa membuat darah keluar ke bawah kulit. Nah, saat memar itu mulai muncul ya. Saat memar itu mulai muncul lebih sering tanpa alasan yang jelas, ya tubuh kamu itu mungkin sedang memberi sinyal bahwa dia membutuhkan banyak vitamin C untuk memperkuat jaringan pembuluh darah. Selain memar nih teman berdua, luka lama sembuh. Ya, buat kamu yang kalau kena goresan dikit saja nih ya, kena goresan dikit saja langsung lukanya tuh kayak berasa berbulan-bulan baru sembuh, itu menandakan tubuh kamu itu kekurangan vitamin C nih teman berdua. Jadi jaga asupan kamu ya teman berdua.

Dan juga kalau tubuh kamu kekurangan vitamin C, ada lagi nih tanda-tanda dari nyeri atau bengkak pada sendi. Kalau sendi kamu tuh terasa pegal atau kaku padahal tidak terlalu banyak bergerak, iya itu bisa jadi tubuh kamu tuh kekurangan vitamin C. Sensasi nyeri ringan ini tuh muncul di lutut, pergelangan, atau di jari. Nah, kondisi ini tuh terjadi ya karena kolagen yang rendah membuat jaringan di sekitar sendi menjadi lemah. Sendi pun jadi kurang stabil dan lebih gampang terasa sakit saat digunakan. Dalam kasus yang lebih berat ya, sendi itu bisa membengkak atau terasa nyeri menusuk ya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa tubuh kamu tuh kekurangan vitamin C. Dan selain sendi, kalau tubuh kamu tuh kekurangan vitamin C nih ya teman Pro2, itu juga bisa memengaruhi tulang kamu, yang dimana kamu berharap bisa kuat ya, tulang kamu itu bisa kuat sampai tua, masih bisa berjalan dengan tubuh yang tegak walaupun umur sudah tidak menunjukkan tanda-tanda tidak menunjukkan tanda-tanda di mana kamu itu fit, kamu itu sangat kuat, tapi kamu tuh sangat berharap ya bahwa ketika tua nanti tulang kamu itu masih kuat untuk mengangkat tubuh kamu yang sudah mulai melemah, ya kan? Nah, maka dari itu, ini penting sekali buat kamu nih teman Pro2, untuk menjaga asupan kamu setiap hari. Jangan sampai kekurangan vitamin C juga nih teman Pro2, harus dijaga keseimbangannya. Dan selain itu ada lagi nih teman Pro2, iya, ada lagi nih, ini gusi yang mudah berdarah. Kalau gusi kamu tuh gampang berdarah saat menyikat gigi atau menggigit makanan yang keras, nah itu bisa jadi tanda tubuh kamu tuh kekurangan vitamin C. Pendarahan sering muncul ya, sering muncul tiba-tiba dan terasa ringan tapi mengganggu. Ini dalam kasus yang lebih parah ya teman Pro2, gusi itu bisa terlihat bengkak dan gigi jadi lebih mudah goyang. Hal ini tuh menunjukkan pentingnya asupan vitamin C nih teman Pro2 untuk menjaga kesehatan mulut kamu.

Nah, kalau kamu tuh akhir-akhir ini tuh kayak merasa sering terkena flu, terserang flu atau infeksi ringan, tubuh kamu tuh sedang kekurangan vitamin C atau MOMPRO2. Dan gejala ini tuh muncul secara bertahap ya, dan mudah diabaikan. Vitamin C itu berperan penting nih, MOMPRO2, untuk membantu sel imun bekerja maksimal. Karena kalau kekurangan vitamin C itu membuat pertahanan tubuh melemah sehingga lebih mudah untuk sakit. Juga nih ya, MOMPRO2, cepat lelah. Nah, pernah merasa energi kamu itu cepat habis, yang padahal kamu itu sudah cukup istirahat nih. Tubuh kamu itu mungkin sedang memberi tanda kalau asupan vitamin C itu belum tercukupi. Dan tubuh kamu itu terasa lemah meski aktivitas sehari-hari itu sangat normal nih ya, MOMPRO2.

dan itu dia nih ya, temen perdua, tanda-tanda tubuh kamu yang mengalami kekurangan vitamin C nih, yang sering muncul tanpa kamu sadari. Dan kabar baiknya, kondisi ini tuh bisa diatasi dengan meningkatkan konsumsi buah dan sayur kaya vitamin C setiap hari. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga asupannya ya, temen perdua, agar tetap seimbang. Dan ya, biar kamu tuh tetap sehat selalu. Tetap sehat selalu dan tetap kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

0: Sahabat kreatif, kamu pernah dengar gak sih tentang Museum Transmigrasi? Museum Nasional Transmigrasi adalah salah satu museum yang mendokumentasikan catatan sejarah tentang keberhasilan proses transmigrasi di Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung. Tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Museum ini didirikan sebagai wahana edukasi bagi seluruh masyarakat. Di dalam museum ini terdapat sekitar 256 koleksi yang terus dipamerkan. Museum ini adalah museum transmigrasi pertama dan satu-satunya di dunia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
0: Lah. Itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Buka lah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produ

Oke, dan teman Bruda tidak berasa nih ya, kita sudah memasuki Just Music di malam hari ini. Dan selamat beraktivitas sekali lagi buat teman-teman Produa. Dimanapun saja kamu berada, semoga bisa menghibur teman-teman Produa ya. Semoga bisa menghibur kamu di malam hari ini dengan ya beragam topik-topik obrolan dan juga informasi-informasi terupdate yang sudah dihadirkan untuk kamu nih teman Produa. Semoga saja bisa untuk menginspirasi teman-teman Produa ya. Mohon maaf juga ya buat teman-teman Produa jika ada salah kata yang ya terlanjur terucapkan yang menyinggung teman-teman Produa, mohon maaf. Dan ada sedikit pesan buat kamu, sekuat apapun kita menggenggam, kalau bukan rezeki kita, ya pasti akan terlepas. Dan seerat apapun kita mendekat, kalau bukan jodoh, ya pasti akan pergi. Pada akhirnya, takdir juga yang menentukan segalanya. Jadi tetap semangat dalam perjalanan kamu, karena bumi masih terus berputar. Oke, okay? Welcome to the Just Music, selamat mendengarkan, dan semoga terhibur.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
5: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodwe FM.
2: Jangan galau malam-malam.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Ina, gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Pentinglah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo, Putri. Ayo.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Oke, okay, dan teman produa telah berakhir sudah nih ya rangkaian acara kita di sepanjang hari ini. Dan Roni Parulian, Pesona Sederhana menjadi lagu penutup nih teman produa. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, tentu saja bareng Rafael sampai di jam 12 malam ini. Dan mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman produa ya, dimanapun saja kamu berada. Semoga kamu bisa menjalani aktivitas kamu ya dengan lancar sampai dengan selesai. Dan juga semoga terhibur dengan beragam lagu-lagu hiburan, informasi yang sudah dihadirkan untuk menemani aktivitas kamu di sepanjang hari ini. Mohon maaf juga buat teman-teman produa jika ada salah kata ya yang menyinggung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nih. Dan pokoknya tetap semangat ya dalam menjalani setiap proses yang kamu hadapi ya teman produa. Karena dalam menghadapi dunia ya itu tidaklah mudah. Pastinya berat ya. Banyak hal juga yang harus dipikirkan dan lain sebagainya. Maka dari itu buat kamu tetap bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki dan jangan lupa untuk doanya. Saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Majapahit, studio RR FM, teman terbaik kamu kembali mengudara untuk edisi hari ini. Rabu tanggal 2 September 2026 di frekuensi terpilih 94.5 FM RR Prodebiak, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kak, sursel.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman Produa.
7: Ini udah jam berapa? Kamu mau kemana?
8: Jam 6, Mak. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, mah.
7: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya. Kamu jangan lebih dari jam 8.
8: Ya, kenapa sih, mah? Aku kan masih mau jalanin lama-lama sama teman-teman aku.
7: Ya udah terserah kamu mau gimana. Yang penting jam 9 kamu udah harus di rumah. Tidak boleh telat, ingat.
8: Tapi aku gak bisa janji, mah. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah. Aku kan masih, yaudah deh, aku usahain, mah.
7: Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
9: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak-anaknya. Sebagai anak, janganlah kita membantah orang tua. Apa yang mereka katakan adalah untuk kebaikan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional,

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Ian Pabida. Ganda putra Indonesia Leo Roli, Renano Daniel Martin melangkah ke babak 16 besar China Master 2026. Ke babak 32 besar, Leo Daniel berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Korea Selatan Kim Won dan juga Seo Seung Ji. Leo Daniel menang secara start like set 21-19 dalam tempo 42 menit. Pertandingan juga berlangsung di lapangan 3 Janjian Arena Tiongkok pada Selasa 1 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Serial antologi Black Mirror resmi kembali dengan musim ke-8 dan Netflix mengkonfirmasi produksi Black Mirror season 8 telah dimulai di Inggris pada musim panas 2026. Dilansir dari Variety, proses syuting tersebut berlangsung sekitar 16 bulan setelah musim ke-7 tayang di Netflix, dan produksi terbaru ini kembali digarap oleh kreator Charlie Brooker sebagai penulis dan juga produser eksekutif.
0: Info Pro 2 FM.
1: Event terakhir, Rocket Lab dijadwalkan meluncur satelit radar Jepang ke orbit pada Rabu 2 September 2026. Mulai dari space.com, Selasa 1 September 2026. Peluncuran misi itu diberi nama All Around the Moon. Peluncuran ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 07.00 waktu Amerika Serikat atau sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Roket elektron tersebut juga akan membawa satu satelit Strix milik perusahaan penyetiran bumi asal Tokyo, Shin Space Detektif. Adapun lift off dilakukan dari fasilitas Rocket Lab di Selandia Baru. Satelit Strix sendiri merupakan bagian dari rencana Shin Space Detektif membangun konsentrasi sekitar 30 satelit di orbit terendah bumi. Demikian ini Pro 2 Update bersama saya Ian Pabit.

0: Info Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini udah jam berapa? Kamu mau kemana?
1: Jam 6, Mak. Aku mau rayain ulang tahun sama teman-teman aku, Ma.
0: Sampai jam berapa acaranya? 2 jam aja ya. Kamu jangan lebih dari jam 8.
1: Ya, kenapa sih, Ma? Aku kan masih mau jalanin lama-lama sama teman-teman aku.
0: Ya udah terserah kamu mau gimana. Yang penting jam 9 kamu udah harus di rumah. Tidak boleh telat, ingat.
1: Tapi aku gak bisa janji ya, Ma. Kalau jam 9 tepat waktu di rumah. Aku kan masih, yaudah deh, aku usahain, Ma.
0: Kok kamu ngeyel sih? Udah dibilangin, malah tidak dengar.
2: Nasihat orang tua sangat berguna bagi anak-anaknya. Sebagai anak, janganlah kita membantah orang tua. Apa yang mereka katakan adalah untuk kebaikan. Setiap orang tua selalu berharap yang terbaik bagi anak-anaknya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Abrasi adalah proses pengikisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam, yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terkikisnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat pengikisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman, hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ade, dari tadi kakak lihat main HP terus. Coba belajar kah? Baca buku. Ade kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kah kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin Ade pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga kan, jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
3: Emangnya iya, kakak pintar?
1: Ih, dasar.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi teman Produa.

0: Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuli besar serta meneriakkan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakkan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kok mantan aku gak kabarin ya? Apa dia udah punya cewek baru? Ih, tapi kan kita baru aja putus. Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula kamu masih sering ngecek dia sih. Kan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir, putus kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Tapi udah berapa hari ini, kok nggak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu move on aja. Kalau dia tahu kamu gak mauin dia, entar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli tentang orang itu lagi. Artinya adalah kamu menyadari kalau orang yang bisa kamu kendalikan hanyalah dirimu sendiri. Tetaplah kuat.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: bahanku habis nangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iyo.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba

0: 2. Kerugian non-material. Kerugian non-material dapat berupa timbulnya korban jiwa akibat angin puting beliung.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh jalan. Untuk dikit apa om?
2: Siapa yang negur Pak De? Enggak ada polisi di sini Pak De.
1: Itu loh Mat, itu
2: Ning dhuwur di atas. Oh, iya Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
1: Bukan. Itu loh Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo? Kamu nih di mana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Gas air mata adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi selaput lendir mata, menyebabkan sensasi menyengat dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan arang potasium nitrat, silikon, sukorsa, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O-chlorobenzalmalononitrile. Cara mengatasi paparan gas air mata. Menjauh dari area yang terkena gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata renang atau kacamata lainnya yang ketat, atau kacamata khusus pelindung bahan kimia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat yang aman, dan cari air untuk membersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak, dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada sesak.
1: Selamat pagi, teman Produa.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Produa.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the plan to my path.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Selamat pagi, teman Pro 2.
10: Selamat pagi, teman Pro 2.

Career Pro FMB, teman terbaik kamu. Sedikit flashback ke belakang nih teman-teman berdua semua ya. Lagu dari Fatin, Shoot Me Now. Itu di 2017 sempat booming nih teman-teman berdua semua. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman berdua semua. Dan enjoy buat hari ini, tentunya kita masih dengan lagu-lagu hiburan juga, informasi, temani kamu semua di Spada kali ini.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.